jila yetu yenye ingibanza yenye ingisota ditalenupe balumukeni.